0: Raja Nami, huma to madungo mo Raja Nami. Dungo na Raja Raja Nami, biyere ka nokamuna. Mula mamu Raja Nami.
1: Noli mo po ni Raja Nami.

0: nami.
1: Ulah saya yang bagi kami borja nami. Balas berhamu ni anu alat ibu on. Jadi odo borja nami. Ina roh aku anu alat ibu si. Si bujo somali mon. Tinggal mai ta. Hor merumah tangga borja nami.
0: Raja nami. Asa dengar roh aku raja nami. Mardong asari pedo tamuna. Taruh kamu marah jauh tulu balang. Tulu negatif bul asal dengar aku marah wasaripe.
1: Jadi nadi kamu ikut taruh orang cibisa semali mohon. Tulu negatif bul.
0: Oh lo.
1: Besoni mada sinarat tuh soni bulu bangga boleh raja nami abah awal kan.
0: Dang raja nami. Anggo saya taruh kamu dari raja nami. Dang dengar doa aku marah wasaripe datamu.
1: Anggo soni ni dok kamu bul raja nami ba. Suruh pe ulu balang.
2: Ada lagi.
1: Sana dok ulu balang. Alus jamu jo.

Tika oli o elau, tika ngwa o elau, kora ina ma ena. Sasi sasi ena, nga koro ma koro. Kora ma enda ma ena, dani ana indai. Indai tambe sau I, tambe ta ina mauri. Tambe ta ngone ini ta, tia iro iang. Sasi sasi kwan rau ma taule rong wela elea kwan rau ma tambeu na rong wela elea kwan rau ma taluma rong wela elea sasi sasi yang yang imporo tika oli o elau iya iro iya Na une na ngwe la ngane ko handen di te amu. Sasi sasi e ko taro taro amu.